0: Be careful.
1: Melandur kaping kalih muspo antuk sekar lungsur uposaksi majang ring ida sang yang siwo aditya ngiring kawitin.